la bueno me. Nya fefere, nya fefere, la signe be magrona mi la. Nya fefere, nya fefere, la signe be magrona mi. Nya fefere, nya fefere, la signe be magrona mi.